lulula. Jan alan sen kosto kolulula alalululula alalululululula alalululula. Tän lulanen olululululula alalululula. Ruosako pelle joka raasa uana velkona kasjako lulululululula alalululula. Ja